0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

0: mengudara pada jam kampung di sana. Bicar ke belai ma, bicar ke belai ma. Sakit.
1: Tintara, tintira, tintara.

0: kan hidupku. Yang penuh liku-liku, kerja keras bagai kuda, dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, woi, ku cuma.
1: Lembang Radio.

kiamat. Itu urusannya urusan ku manunggali. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gue merah jadi judul oke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda. Semua ingin cobain. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Renceng syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung dia terima test.

0: aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manager. Ku buat konserku sendiri, Indonesia geger. Out, out, tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out, karir minggir sana bikin video galau. Ya om bleh sini, nah jangan banyak mimpin. Aku profesor sintesis, dia prosa rimaku mitosis. Mentiasa cetuskan ide yang berbilang baik suci tau dosa. Kau susah jernah intoleran laktosa. Ku hanya bosan dengarkan tongkosan. Gigi tonggos ku gigit rapper oplosan. Sampai kau berbusa, lalu jebloskan dalam bar kotoku macam berbosa. Tembak masukkan target yang tak suka. Tak sangka kau suka follow ku di sosmed. Woi ku ribuan tiupkan terompet. Amir dan Anoman aja ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token toh. Kau berjoget saat ku mendongeng. Hey.
1: Lalu bangun malam, lalu tidur pagi. Habis nafsu makan, aku tidur lagi. Sampai suatu kali, Joe datang kabari. Dapat di tempo hari, dengar tempo bereaksi. Buatan bas koglo, buat mata mencolok. Aku merasa bodoh, geleng kepala dong. Sedang setelah mendolok, beat aja ku nyolok. Ucap rima rapi, berapi kumis ku kayak gogol. Gudang sarin, harus ku gandari mau. Cetang pasaringan, bawa sajian. Karya maksimal, buat sadar kalian. Fundamentalmu mental, dasar bajingan. Harapan kita, bukannya dikocek. Hanyalah kita sering kayak dongeng. Hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asa diri. Nomor 1 di penempatan dalam diri. Lihat kanan kiri 10 di mutu. Bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan telunjuk tentukan. Mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan lalu kelimpungan. Karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan. Sodoran di tiang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil yang mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di phone baru. Semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar yang datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di hey, persetan mereka. Lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Lini kayak itu sepaling tinggi. Muak, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kayak lembut-lembut. Kayak jemur menyu. Suka tentu kasih model instagram toge instagram. Ku bawa isyana pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala. Untuk tiap biasa yang aku ceritakan. Aku beri makan sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, bakar minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar isu bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku. Cicaran kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering dikomporin. Sumbunya pendek karena sering terbakar. Tapi kalau meledek, aku nanti ditangkap. Gap, ten, tolong aku sudah oleng. Terbang ku ke loteng tak jelas, ku mengoceh. Beri ku ke mojong bersihkan, baru teguh. Kita lahir andil peju, lalu mati jadi debu.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

0: kampan saharan bichor kobelei ma bichor kobelei ma sakke
1: tintara tintira tintara tintira Saraketika nahera matira narumayalu tintara tintira Saraketika nahera matira narumayalu tintara tintira Saraketika nahera matira narumayalu sara sara

0: Rico. Ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku, kerja keras bagai kuda dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma
1: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.